0: magiden royan noroheni nungo mayana sem
1: ajole mbra adiana mdu torosineni ningito mayana sem nairo kongana boglaini ningito
2: Ore nanu, olekanini nanu mayiana anake, meeta enkolong, naa kanyor oleng, ole ena kiteng'enita amu kiteng'enita ninye irkijanani, ajoki ole entonyor eramatare, entoning intoiwuo, neembung'a sii inkishu, ore irkijanani isumate, ore irkijanani intasheiki inkishu ompaka nitum inyoo esiai tesirkali, ore enitutum, imbo nena kishu awaili naa amu ninye dii esiai nadupa.
3: Ewangan olosho ewangan
4: olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan olosho ewangan